Halo muda, mengudara dari Jalan Dahlia Desa di BS 101 FM, the number one hit music station, dan Banjarmasin di BS Koran Pagi. Menemani lo hari ini selama 3 jam ke depan, sampai nanti di jam 11 siang. Sama Zia kalau muda pastinya, sampai nanti ya, kelaran pukul 11. Dengan informasi menarik pastinya di pagi hari ini, mengawali hari Senin pagi di awal bulan. Ini kayaknya Senin pertama kita nggak sih di bulan Oktober ini, ya gak sih? Ya betul banget. Ini adalah Senin pertama, kalau mudah tepatnya di tanggal 5 Oktober. Buat lo semua yang lagi di jalan, buat yang lagi mau memulai aktivitas hari ini, semangat ya, jangan lupa untuk sarapan paginya. Nanti Zia bakal menemani dengan, kalau udah buat menemani lo hari ini biar semangat hari Seninnya, walaupun gue tahu banget pasti ngantuk ya. Biasanya kalau hari Senin itu kayak identik banget sama hektik, ngantuk, males bangun gitu. Karena kita biasanya Sabtu sama Minggunya tuh udah enak banget gitu ya, bisa bangunnya siangan. Tapi kita hari Senin ini harus kembali bekerja, mencari cuan-cuan itu kalau udah. Jadi harus tetap semangat. Nanti pastinya bakal ditemani sama informasi menarik juga di pagi hari ini. Pokoknya pantengin terus sampai nanti di jam 11 siang. Zia puterin dulu beberapa playlist buat menemani lo di pagi hari ini. Let's enjoy.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9.

Sekarang pagi, kalau udah barengan sama Zia sampai nanti kelaran pukul 11 siang. Informasi pertama hari ini ada Indonesia yang membawa pulang 39 medali dari Asian Games 2026. Kontingen Indonesia mengakhiri perjuangan di Asian Games 2026 dengan membawa pulang 39 medali dengan rincian 5 medali emas, 11 perak dan 23 perunggu. Tambahan 5 emas membuat Indonesia itu melewati target pemerintah pada ajang multi-event tersebut. Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu Erick Thohir sebelumnya memasang target minimal 4 medali emas bagi kontingen Indonesia. Dan Indonesia juga menempati posisi ketiga dalam klasemen negara-negara ASEAN pada Asian Games 2026. Di peringkat pertama diduduki oleh Thailand, kemudian sedangkan Malaysia berada tepat di bawah Indonesia. 5 medali emas Indonesia sendiri berasal dari 4 cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan juga panahan. Dari bulu tangkis sendiri, emas pertama diraih oleh nomor bergu putra. Tim Indonesia diperkuat sama Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, ada Fajar Alfian, Muhammad Sohibul kalau muda, dan juga Leo Roli, Cornando Nicholas, dan juga Amri Syahnawi. Dan emas berikutnya itu datang dari ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin. Rahmat Erwin Abdullah kemudian menyumbangkan emas dari angkat besi kelas 75 kg putra. Sedangkan dua sisa lainnya diperoleh dari Desak Made Rita Kusuma Dewi dari panjat tebing nomor speed putri serta Nurisa Dian Asifah Arifah gitu kali ya bacanya ya. Dari panahan nomor compound individual putri. Jadi perolehan 5 emas ini memastikan Indonesia melewati sasaran minimal 4 emas dari pemerintah sendiri. Dan dengan demikian jumlah emas kontingen merah putih itu bertambah 1 keping dibandingkan dari target awal. Dan meski berhasil melampaui target emas, posisi Indonesia pada Asian Games 2026 ini mengalami penurunan dibandingkan edisi 2022 di Zhangzhou. Jadi saat itu Indonesia finish di peringkat ke-13 dengan koleksi 7 emas, 11 perak, dan 18 perunggu. Jadi totalnya itu ada di 36 keping. Dan pada klasemen akhir Asian Games 2026, Indonesia berada di posisi ketiga di antara negara-negara ASEAN dalam 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu tadi. Ya, sedangkan itu Thailand di posisi pertama kalau muda dengan peringkat tertinggi ya, yaitu 18 emas, 13 perak, dan 21 perunggu. Sementara untuk Malaysia sendiri ada di posisi ke-11 dengan perolehan 9 emas, 7 perak, 16 perunggu. Keren banget ini, ya Allah, kayak atlet-atlet Indonesia sekarang tuh kayak udah di levelnya tuh udah melampaui batas ya. Mereka keren-keren banget bisa berjuang di Asian Games di tahun ini, bisa membawa pulang banyak banget emas di tahun ini, kayak gitu. Apapun hasilnya di tahun ini, walaupun katanya tadi tidak melampaui di tahun kemarin, tapi tahun ini udah hebat banget. Nanti sih bakal balik lagi ya kalau mudah dengan informasi lainnya. Jadi tungguin aja sampai nanti di jam 11 siang.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah.
0: Percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Selesai juga,

0: dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya. Nggak seperti karbo lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
1: Your 101.9.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya. Your music, your station. 101.9.

kalau udah ada konsernya The Weeknd ya, yang baru digelar di Indonesia kemarin. Dan itu tuh sukses banget kalau udah dengan After Our Till Dawn Stadium Tour. Dan ada beberapa keseruan sebenarnya yang dihadirkan The Weeknd di konsernya Indonesia kemarin. Setelah penantian panjang, akhirnya para XO di Indonesia itu bisa menyaksikan The Weeknd dalam konser tunggalnya sendiri lewat After Our Till Dawn Stadium Tour. Abel McKinnon itu menggelar pertunjukan selama 2 malam pada 26 dan 27 September lalu di Jakarta International Stadium. Walaupun ini bukan pertama kalinya The Weeknd datang ke Indonesia, yang sebelumnya mereka pernah tampil di Jakarta Warehouse Project X di Bali di tahun 2018, tapi yang kali ini berbeda dikarenakan ini adalah konser tunggal perdananya The Weeknd di Indonesia. Dan bukan cuma soal akhirnya bisa melihat Abel secara langsung, tapi juga ada kesempatan untuk para XO itu menikmati konser stadium show yang selama ini mungkin hanya dilihat lewat video. Kalau ada satu hal yang mungkin bisa bikin konser The Weeknd terasa lengkap, itu jawabannya adalah di pilihan lagunya. Udah pastinya Abel tidak hanya mengandalkan lagu-lagu dari era terbarunya, tapi juga membawa penonton melewati berbagai fase dalam perjalanan musiknya. After Hours, Starboy, Heartless, Fade, The Hills, Take My Breath, hingga Sacrifice, kalau mudah itu masuk dalam rangkaian penampilannya. Setelah itu juga masih ada Timeless, Day For You, Call On My Name, Save Your Tears, Less Than Zero, dan tentu saja Blinding Lights ini yang salah satu jadi momen paling terasa adalah ketika One of the Girls yang dimainkan, dan lagu itu kembali ramai dalam beberapa tahun terakhir ini yang langsung mengundang sing-along dari para penonton. Ada sekitar 42 lagu yang dibawakan pada malam pertama. Jadi XO dan juga Abel pastinya yang mengikuti musik Abel ya sejak awal pasti akan kerasa banget atau relate banget. Selain musiknya, salah satu hal yang langsung mencuri perhatian dari konser The Weeknd itu adalah visual panggungnya. Yang paling ikonik tentu saja patung emas raksasa yang karya seniman Jepang Hajime Sorayama. Patung setinggi sekitar 12 meter itu menampilkan sosok humanoid futuristik dengan finishing gold yang sangat mencolok. Bagian matanya bahkan memancarkan laser yang membuat tampilannya semakin terasa seperti karakter dari dunia sci-fi. Dan kehadiran patung ini juga bukan sekedar dekorasi panggung. Dengan ukurannya yang massive dan desainnya yang futuristik, figur ini menjadi salah satu visual yang paling memorable dari After Our Till Dawn di Jakarta. Untuk penampilannya sendiri di Jakarta, Abel juga tetap mempertahankan karakter fashion-nya yang identik dengannya gitu ya. Tapi yang berbeda di kali ini adalah ada tampilan black leather vest dengan velvet coat lengkap dengan futuristik mask yang dirancang khusus oleh Yohji Yamamoto. Sementara itu, para dancernya tampil dengan long red robes yang memberikan kontras di tengah dominasi warna gelap. Looknya tetap terasa dark dan misterius, tapi tidak kehilangan signature dari The Weeknd. Dan di balik produksi yang super besar, Abel juga sempat menghadirkan momen yang jauh lebih personal. Salah satunya ketika ia membawakan Out of Time, yaitu saat turun mendekati para penonton, Abel melihat seorang fan yang membawa tulisan I'm ready to sing Out of Time, yang kemudian memberikan mikrofon kepada fans tersebut yang membiarkannya menyanyikannya bagian lagu sebelum akhirnya memeluknya. Dan momen singkat itu langsung menjadi salah satu highlight yang dibicarakan para penonton setelah konser. Setelah menyaksikan Abel di atas panggung dengan produksi sebesar itu, melihatnya berinteraksi langsung dengan para salah satu fans gitu ya, itu terasa seperti bonus yang tidak akan disangka-sangka. Meski berlangsung di venue dan dalam rangkaian tour yang sama, malam pertama dan kedua tetap terasa berbeda ya. Salah satunya adalah bagian dari Sao Paulo dan juga Tokyo Drift yang hadir dalam variasi berbeda di malam kedua. Namun energi penonton Jakarta juga tetap menjadi bagian penting dari kedua pertunjukan. Dan dari lagu yang paling baru sampai hits yang sudah bertahun-tahun menemani pendengar, Jis dipenuhi dengan suara XO yang ikut bernyanyi.
apakah lo menonton? Kalau ada konsernya The Weeknd kemarin, itu waktu The Weeknd konser di Jakarta tuh kayaknya semua instastory gitu ya, semua reels para teman-teman di Instagram, Twitter, di threads itu kayaknya trending banget dan seru banget. Jadi belum sempat nonton, mungkin nanti di tour di tahun-tahun berikutnya semoga ada rezekinya, ada umurnya, diberikan kesehatan, kita bisa nonton gitu ya. Untuk tahun ini enggak dulu. Itu tadi informasinya, kemudian nanti saya bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Sekarang kita enggak berasa ya, sekarang sudah di menit 24 lepas pukul 9 waktu di BS FM. Ini udah di jam kedua aja. Masih ada sekitaran 1 jam setengah lagi dengan informasi menarik dan pastinya playlist yang udah saya siapin di pagi hari ini. Buat lo yang mau mulai di pagi hari ini, semangat menikmati hari Seninnya. Jangan lupa untuk sarapan, minum air putih yang banyak juga. Buat lo yang lagi di perjalanan, jangan lupa pas maskernya dipakai, karena kabut asap masih tebel banget. Kalau mudah jadi perlu banget dipakai maskernya. Jangan lupa untuk selalu hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut juga. Ini ditemani dulu sama playlist ya di pagi hari ini. Nanti saya bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Let's enjoy.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
4: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pa. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Point nine.

0: have you.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Your music, your station. 101.9.

Balik lagi di Beskaran Pagi. Kalau udah masih barengan Zia sampai nanti kelaran pukul 11 siang, 11 pagi. Informasi kali ini ada BMKG yang prediksi hujan yang akan turun pada bulan Oktober. Jadi BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia itu masih akan mengalami curah hujan rendah pada Oktober 2026. Sebanyak 49,92% wilayah Indonesia diprediksi berada pada kategori rendah, yaitu 0 sampai 100 mm per bulan. Kondisi ini dapat membuat risiko kekeringan dan karhutla masih perlu diwaspadai. Di Kalimantan Selatan, sebagian besar kabupaten atau kota juga diprediksi berada pada kategori rendah, dan hampir seluruh kabupaten atau kota di Kalsel, mulai dari Barito Kuala, Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Tanah Laut,

hingga Kota Baru diprediksi berada pada kategori curah rendah, curah hujan rendah yaitu 0 sampai 100 mm per bulan pada bulan ini. Yang artinya meski memasuki Oktober, kondisi kering masih perlu menjadi perhatian. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap bijak menggunakan air serta waspada terhadap potensi karhutla. Semoga ya hujannya nanti bisa turun di bulan ini, walaupun prediksinya rendah banget. Kata BMKG di bulan ini akan ada hujan, tapi kita doain aja, gak ada yang gak mungkin. Semoga kitanya bisa mendapatkan hujan yang panjang. Kemarin tuh sempat hujan cuman sehari atau dua hari gitu ya, tapi itu udah bisa apa ya, menenangkan kota Banjarmasin yang sangat-sangat panas ini, apalagi akibat asap ini ya. Dan itu tadi informasi terakhir Kaum Muda edisi di hari ini di tanggal 5 Oktober 2026. Saatnya Zia pamitan karena sudah 3 jam ke belakang menemani lo hari ini dengan informasi, dengan playlist juga. Jadi terima kasih banyak. Jangan lupa untuk dengerin Koran Pagi di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 8 sampai di jam 11. Nanti disambung lagi sama penyiar lain sampai nanti di jam 11 malam. Kalau ada informasi yang salah-salah, mohon maaf ya. Kalau mudah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti bakal disambung sama penyiar lain. Kalau misalkan lo nya mau dengerin frekuensi kita gitu ya, jangan ganti frekuensinya, jangan ganti channelnya sampai nanti di jam 11 malam. Masih jauh weekendnya, jadi masih hari Senin, harus tetap semangat. Awal bulan ya harus tetap semangat, apalagi hari ini tanggal 5. Biasanya nih yang gajian-gajian di awal bulan tanggal-tanggal segini nih turunnya. Tetap semangat kalau muda, jangan lupa untuk jaga kesehatan, minum air putih yang banyak. Ini lagi banyak banget batuk, pilek gitu ya. Jujur aja juga masih pemulihan karena kemarin sempat 2 hari gak bisa siaran, batuk pilek. Jadi jangan lupa untuk kesehatannya dijaga, minum air putih yang banyak, vitamin juga kalau misalkan lo mengonsumsi vitamin gitu ya. Jangan jajan sembarangan, pokoknya sehat-sehat deh buat kita semua. Saya Zia pamitan, kalau mudah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Keep set to know in EBS 101 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. See you, bye-bye.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi. Pertama di Indonesia.

Memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya. Indonesia memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9. Yeah.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. One point nine.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga cuci piring, udah angkat jemuran, udah ngepel, udah saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: Kangen lagu-lagu lama?

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus! Mau!
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Aku lapar.
8: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
9: Asik! Wah!
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak!
12: Mau dong.
11: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tijus.
8: Mau tijus lagi?
9: Mau!
8: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tijus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
13: Your music, your station. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pa. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: One point nine.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi.
0: Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
0: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
1: Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: One point nine.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: R&B Hip Hop 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: One point nine.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Your music, your station. 101.9.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Kangen lagu-lagu lama?

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Point nine.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hah, selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat.
8: One point nine.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Your 101.9.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Your music, your station. 101.9.

0: Yeah. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
8: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: One point nine.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: One point nine.

101.9. Di BS 101.9 FM, The Number One Hits Music Station di Banjarmasin. Ketemu sama Enok Tarian kalau mau ada cerita malam hari ini, edisi yang kelima di bulan Oktober 2026.

di BS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Tanggal 5 Oktober 2026 kalau mudah bertepatan dengan Hari TNI Nasional, hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 kalau mudah di tahun ini, di tahun 2026 ini. Kemudian juga dibarengi dengan Hari Guru Sedunia juga ya. Dan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI untuk tahun ini kalau mudah mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan juga Makmur. Nah, peringatan ini merunut pada sejarah pembentukan Tentara Indonesia yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang resmi menjadi TNI kalau mudah. Bahkan menjadi hari libur untuk hari ini karena berdasarkan ketetapan yang ada pada tanggal 5 Oktober 2026 tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional atau cuti bersama, sehingga masyarakat ini beraktivitas seperti biasa kalau mudah. Nah, kita sedikit mengulang sejarah kenapa sih tanggal 5 itu diperingati sebagai tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia kalau muda karena merujuk pada tanggal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang terjadi itu pada tahun 1945 dan menjadi cikal bakal resmi militer Indonesia. Nah, terus tanggal 22 Agustus 1945 pemerintah Indonesia ini membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR tadi sebagai wadah keamanan awal, bukan tentara resmi. Dan kemudian tanggal 5 Oktober 1945 melalui maklumat pemerintah, BKR secara resmi diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, ini nih kalau mudah momen pertama kalinya Indonesia itu memiliki tentara resmi di bawah pengakuan negara. Kemudian ada perkembangan selanjutnya nih kalau muda, TKR ini kemudian berganti nama atau sempat berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Kemudian akhirnya Presiden Soekarno secara resmi juga mengesahkan nama Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 1947. Nah, meskipun mengalami beberapa kali perubahan nama nih kalau muda, penyempurnaan organisasi pada tanggal 5 Oktober 1945 tetap diabadikan dan tetap diperingati sebagai hari lahir atau hari jadi Tentara Nasional Indonesia.

Nggak cuma Hari Tentara Nasional Indonesia, 5 Oktober ternyata juga diperingati sebagai Hari Arsitektur Sedunia kalau muda, dan dirayakan setiap hari Senin. Hari Senin pertama di bulan Oktober yang pada tahun ini itu pas bertepatan dengan tanggal 5 Oktober. Jadi nggak harus tanggal 5 Oktober diperingatinya, tetapi dirayakannya itu setiap hari Senin pertama di bulan Oktober. Entah itu tanggal 4, tanggal 1, tanggal 2. Nah, kebetulan tahun ini itu pas bertepatan dengan 5 Oktober. Kemudian, selain itu juga hari ini diperingati sebagai Hari Meningitis Sedunia. Nah, momentum ini juga meningkatkan kesadaran global terhadap penyakit meningitis serta pentingnya pencegahan melalui vaksinasi kalau muda. Terus kalau kalian tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari apa kalau muda? Sebagai hari jadian? Atau sebagai hari penetapan keputusan? Atau sebagai hari...

kalian berpisah mungkin? Wah, yang sedih-sedih. Pokoknya malam hari ini gue hibur dengan lagu-lagu di segmen yang pertama nih. Kalau muda di jam 8 sampai jam 9 gue udah mencari beberapa band yang vokalisnya itu perempuan. Yang pertama tadi lagunya Coklat, ya kan? Kemudian disambung sama lagunya Kotak. Kemudian ada Viera juga. Nah, sekarang jatahnya buat nah, band yang satu ini kalau muda, yang kemarin di akun resmi Instagramnya menyatakan mereka akan comeback dengan formasi semula. This is Geisha with Cinta dan Benci.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Apel.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik. Wah.
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
14: Dari Wings Food.
15: It's only one station.
16: I love you.
17: I love you.
18: Number one hit music station.
19: 101.9 FM.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa

0: bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gua bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kangen lagu-lagu lama?

hari ini tuh benar-benar drill menyusahkan diri sendiri. Udah tahu badan capek, lemah, letih, lesu, lunglai, lolo-lolo. Tapi malah nyari materi yang sedikit menantang kalau muda ya. Eno emang ada-ada aja Eno ini. Di segmen pertama tadi udah gue bilang gue lagi gue udah hampir muterin lagu-lagu dengan vokalis perempuan, band Indonesia dengan vokalis perempuan. Sebenarnya kalau ditambah dengan lagu-lagu mancanegara akan lebih banyak lagi ya, tapi gue bermain di Indonesia saja. Sudah menyusahkan diri sendiri, ya sedikit ngebantu lah kalau yang Indonesia ya kan. Kemudian di segmen yang kedua nanti gue udah siapin materi juga buat lagu-lagunya. So dengerin aja kalau udah jam 9 sampai jam 10. Kemudian jam 10 sampai jam 11 nya gue masih mikirin kira-kira apa lagi ya materinya buat lagu. Aduh, bener-bener menyusahkan diri sendiri. Tapi gak apa-apa deh, biar ada variasinya kita kalau muda ya kan. Nanti segmen 2 dengerin aja pokoknya akan ada lagu-lagu apa yang udah gue siapin. Kalau kalian punya ide di segmen yang ketiga, tadi kan lagu pertama, segmen yang pertama udah lagu-lagu dengan penyanyi band dengan penyanyi perempuan. Segmen kedua udah gue siapin. Nah, gue masih belum dapat untuk bahan di segmen ketiga. Siapa tahu kalian bisa ngasih gue saran untuk lagu-lagu apa yang bakal gue puterin di segmen yang ketiga. Pokoknya harus unik. Entah itu tadi kan penyanyinya perempuan, atau mungkin penyanyinya laki-laki udah lazim lah ya, udah banyak banget band dengan penyanyi laki-laki. Atau apa ya, pokoknya terserah aja. Kalian punya ide silahkan DM Instagram gue atau DM Instagramnya di BSFMK. Jam-jam rawan buat perut keroncongan. Ya malam hari ini bingung nyari cemilan apa. Gue coba kasih saran buat kalian, kasih advice buat kalian. Kira-kira cemilan yang cocok buat malam hari itu apa aja sih? Nah, ini kalau kalian penyuka gurih atau asin, kalian bisa milih beberapa kudapan atau cemilan yang bisa kalian bikin atau bisa kalian pesan di online atau kalian beli offline keluar sekarang. Bingung, sebelumnya bingung pengen nyemil, tapi nyemil apa ya? Oh, pengen nyemil yang asin-asin deh. Mungkin cireng isi adalah salah satu pilihannya. Kemudian tahu crispy juga atau tahu bakso juga boleh. Pisang goreng keju, ini bukan gurihnya ya, kejunya ya, betul. Terus kemudian bisa mungkin memilih kentang goreng, sosis bakar, atau otak-otak. Atau bisa juga kalian milih telur gulung, atau mungkin ada yang di dekat rumah kalian ada yang jualan roti bakar telur plus keju, atau popcorn, atau makaroni, maklor, apa ya, jenis-jenisnya lagi, maklor, cireng, yang aci-acian kayak gitulah. Terus kemudian bisa juga kalian bikin keripik kaca kalau mudah. Kalau bingung bikinnya kayak gimana, coba cari tutorialnya di YouTube. Atau bisa juga seblak tapi yang porsi kecil. Emang ada ya seblak porsi kecil mini gitu? Biasanya seblak yang ya segadur-gadur itulah ya.

saran untuk yang pengen cemilannya gurih atau asin. Tapi kalau yang malam hari ini kalian pengen yang manis-manis, kalau muda mungkin roti bakar keju plus coklat ini bisa menjadi salah satu pilihan. Apalagi kalau misalkan makannya ditemenin sama dengan kopi kalau muda, atau dengan teh juga boleh. Kemudian pisang coklat boleh juga. Kemudian martabak mini, ini maksudnya terang bulan ya, kalau di kita terang bulan nih kalau muda. Kemudian pancake mini juga boleh, atau puding juga boleh. Kemudian mungkin olahan brownies juga boleh. Es krim apalagi bisa perbaikin moodnya kalian, atau yang sekarang lagi diet atau perutnya lagi ada bermasalah, yogurt atau buah juga boleh. Kemudian pisang dengan selai, astagfirullahaladzim, pisang dengan selai coklat juga boleh kalau muda. Nah, kalau yang tadi agak ringan ya cemilannya. Nah, kalau yang misalkan mau yang agak mengenyangkan, Indomie telur itu boleh. Ah, lama banget gak bikin Indomie telur. Terus roti telur mayo juga boleh, toast tuna juga boleh, kemudian pilihan kentang dan juga telur ceplok juga boleh, bikin omelet apalagi, kemudian kalian bisa juga milih onigiri, kemudian sandwich ayam atau juga bubur kacang hijau, ronde, STMJ, wah itu keren banget, enak banget tuh. Kalau misalkan yang mau agak mengenyangkan kalau muda ya. Kalau yang mau Netflix-an, yang mau nonton, yang mau santai, kalian bisa pilih popcorn plus minuman dingin. Atau yang lagi pengen pedes-pedes, ini bisa seblak atau cireng plus es teh. Atau yang sekarang lagi ngidam manis, roti bakar, keju, kemudian coklat, kemudian susu juga boleh. Wah, apalagi kalau dari beberapa pilihan yang gue kasih tadi, kalian udah punya bahannya di rumah, itu tinggal bikin aja kalau muda. Ya, silahkan. Pergunaan sisa waktu yang tinggal beberapa jam lagi menuju waktu tidur kalian untuk nyemil kalau muda. Dan mudah-mudahan sih besok bisa bangun dengan mood yang bagus ya, karena perutnya udah kenyang sebelum tidur. Kita lanjut ke single from La Luna. Sebagai band yang juga mempunyai vokalis perempuan kalau muda, dengan Selepas Kau Pergi. Check this out.

Welcome back to DB Banjarmasin. Masih bersama Dokter Ian kalau udah di cerita malam hari ini. Edisi yang kelima Oktober 2026. Di segmen yang kedua cerita malam, gue bakal menghadirkan, gue bakal menyuguhkan lagu-lagu Indonesia dengan bertemakan penyanyi, band dengan judul atau lirik yang ada unsur nama orangnya. Oke, Eno, malam hari ini kamu cini sekali. Untuk lagu yang pertama, gue punya single dari Dewa 19. Segmen kedua cerita malam hari ini, ya pasti dengan lagu-lagu, sekali lagi, band ataupun penyanyi solo dengan judul ataupun juga lirik yang ada nama orangnya kalau muda. Dan rating teratas band atau penyanyi yang mempunyai lagu dengan lirik ataupun juga judul dengan menggunakan nama orang terbanyak itu adalah Silaun Seven kalau muda. Ternyata ada 3 lagu. Nah, kalau misalkan gue salah, mungkin ada band lain yang kalian ketahuin yang menggunakan nama seseorang sebagai judul ataupun juga liriknya. Nah, kalau Silaun Seven itu yang pertama adalah Sevia, kemudian Perhatikan Rani, yang ketiga ada Lia Lia Lia yang biasa gue putar. Nah, jadi dari 3 lagu ini yang paling sering gue putar udah tau lah ya. Kemudian yang pertama sejarahnya tau lah, nama Sevia itu dari mana. Kemudian Perhatikan Rani dan juga Lia Lia Lia ini tadi. Nah, terus ada beberapa band lagi dan juga penyanyi yang menggunakan, ada yang menggunakan nama anaknya, ada yang menggunakan nama yang apa ya, tidak nyata, tapi menjadi salah satu inspirasi di lagunya gitu loh. Nah, kita dengerin aja nanti kalau mudah. Pokoknya sampai di jam 10 nanti gue bakal puterin single-single tersebut, single-single dari band atau penyanyi yang menggunakan nama seseorang menjadi lirik ataupun juga judul lagunya. Kita ke single from Lia Lia Lia dari Silaun Seven kalau mudah, untuk Lia yang ada di sana. Terima kasih sudah mendengarkan. Nah, ini kalau misalkan ini bingung lanjutannya apa. Pokoknya spesial aja buat Lia.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya,

0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung Ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, Ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
0: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
2: Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Ahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu lapar.
4: Jus kan banyak ranya.
5: Asik.
4: Nah, nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: This is 101.9 FM.
10: Kangen lagu-lagu lama?

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: I like music. Rock and roll. All right, ready?

0: buat satu hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kan?
3: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap, kedelai hitam spesial.
5: Bain, semur giut. Siap-siap, bikin lidah autabar.
4: Sap di lidah, good job.
6: Berani diadu sama tuh.
4: Kecap sedap, kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: R&B Hip Hop 9.

Ini dia kalau muda beberapa single yang sudah gue putar dari jam 9 sampai jam 10 yang judul ataupun juga liriknya itu ada nama orangnya. Tadi diawali dengan Dewa 19 Cukup Siti Nurbaya. Gue coba ulangin listnya ya. Cukup Siti Nurbaya dari Dewa 19 yang udah gue putar. Kemudian Si Laun 7, Lia Lia Lia. Kemudian Tompi, Lulu dan Siti. Kemudian tadi juga kalian mendengarkan lagunya Iwan Fals. Ini adalah nama anaknya, Galang Rambu Anarki. Kemudian Bunga Citra Lestari dengan Cinta Pertama. Ini bukan judulnya ya, tapi di dalam liriknya ada Sani, Sani. Nah itu. Terus Tulus Nala. Kemudian ada Vidi Aldiano. Ini adalah lagu buat istri tercintanya, yaitu Dara. Kemudian ada Peter Pan, judulnya Sally Sendiri. Kemudian ada Virgon, Surat Cinta Untuk Starla. Starla ini nama anaknya. Kemudian Afgan Lenggang Puspita. Kemudian yang baru aja kalian dengerin tadi adalah Jamrud with Surti Tejo. Kalau mudah, sebagai penutup untuk segmen yang kedua, band ataupun juga penyanyi menggunakan nama orang menjadi judul ataupun juga liriknya, gue punya single From Padi with Mahadewi. Nah, segmen ketiga gue udah siapin juga buat kalian materinya untuk lagu-lagu 1 jam ke depan. Simakin aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di DBS FM, the number one hits music station in Banjarmasin. So, please welcome with Padi Mahadewi.

Ya, hari Senin kalau mudah. Seperti biasanya hari Senin ini jadi momok tersendiri atau menjadi ketakutan sendiri bagi orang-orang pekerja. Ya, hari Senin lagi. Kenapa sih nungguin hari Minggunya? Kan harus mengorbankan 6 hari. Udah hari Minggu aja, sehari aja dapatnya. Terus besoknya Senin lagi. Ya, mau kayak gimana dong kalau muda ya? Nah, terus ada beberapa alasan nih kalau muda hari Senin ini bisa bikin sebagian orang itu jadi malas beraktivitas. Jadi peralihan dari akhir pekan, biasanya kalau yang kerjanya cuma 5 hari kan Sabtu Minggu nih akhir pekannya. Nah, dari beralih dari akhir pekan yang santai kemudian kembali ke rutinitas hari Senin, ini ngebuat tubuh kita dan juga pikiran kita itu harus kembali produktif. Walaupun ya mungkin tidur yang menurun juga ini bisa mempengaruhi suasana hati kalau udah energi dan juga konsentrasi. Apalagi kalau misalkan di tempat kerja ada teman yang toksik, ada teman yang sering menjatuhkan, yang mengeritik bukan membangun tapi malah mempermalukan. Nah, ini malah tambah lagi ya, tambah lagi malesnya buat bekerja di hari Senin ya. Gak cuman lingkungan pekerjaan, teman-teman pekerjaan yang menumpuk pun ini bisa menjadi pemicu stres dan juga menurunkan semangat. Apalagi yang sudah ditunda lama, yang tidak dikerjakan, yang harus selesai. Nah, itu sore itu udah kebayang besok kita mau ngerjain apa, itu udah kebayang. Sampai malamnya pun juga kebayang. Bisa bahkan mengganggu tidur di malam Senin itu karena udah ini nih, udah bisa dibayangkan besok ngerjain ini, besok ngerjain ini, besok menyelesaikan ini. Wah, stresnya itu udah dari hari Minggu sore kalau udah biasanya. Nah, banyaknya tugas yang kalian harus kerjakan membuat hari Senin menjadi lebih berat, sehingga muncul rasa malas, cemas, dan juga akhirnya berpengaruh kepada produktivitas yang akhirnya juga ikut menurun kalau mudah. Nah, akhir pekan ini yang biasanya kalian happy-happy, terus kalian bisa bebas dari segala rutinitas, tapi perasaan itu kembali hilang pada saat hari Senin tiba. Kembali pada jadwal dan juga tanggung jawab yang monoton, yang mungkin bisa membuat seseorang itu merasa lebih tertekan atau kurang termotivasi dan juga malas memulai hari Senin. Nah, pola pikir juga bahwa Senin adalah hari yang berat, ini dapat mempengaruhi suasana hati, kemudian motivasi di awal Senin kalau mudah. Kemudian pandangan negatif ini bisa menjadi atau bisa membuat seseorang itu menjadi lebih merasa, dan akhirnya ya itu tadi terdampaknya ke kinerja dan juga produktivitas kita. Rutinitas yang monoton ini bisa memicu kebosanan, terutama pada hari Senin yang menandai kembalinya aktivitas yang kurang menyenangkan. Perasaan tertekang, kemudian terkekang kok. Gimana kalau misalkan akhir pekannya diganti aja jadi Minggu dan juga Senin. Nah, jadi masuk kerja pertama kan hari Selasa tuh. Jadi nggak ada lagi istilah ahead Monday kalau udah beralihnya jadi

gue benci banget hari Selasa nih gitu. Jadi udah gak ada lagi tuh ahead Monday, ahead Monday. Bahkan sampai ada promo-promo biasanya kalau Senin ya. Kalau Senin tuh pasti banyak promo buat apa ya, bikin mood orang itu jadi lebih baik lagi untuk menghadapi hari Senin. Oh hari Senin nih, wah ada promo ini, bisa jadi penyemangat. Kalau misalkan hari Senin, oh besok, hari ini hari Minggu kan, besok oh Senin ini promo nih, kopinya 10 ribuan bisa nih. Kalau gue biasanya buat mensiasati atau apa ya, bikin hari Seninnya itu jadi lebih baik, mungkin yang bisa kalian tiru atau bisa kalian lakuin adalah kalau udah terlalu lama gak potong rambut, gue bakal potong rambut di hari Minggu atau di hari Sabtu. Jadi hari Senin itu penampilannya baru, menggunakan pakaian yang gak biasa kalian pakai tapi tetap bagus, tapi tetap matching juga dengan kalian. Itu juga bisa bikin semangat, bisa nambah semangat kalian di hari Senin. Cobain deh pakai baju yang, atau mungkin outfit yang gak biasa lo pakai di tempat kerja. Walaupun itu seragam, mungkin yang biasa kalian gunakan itu warnanya yang itu-itu aja, gak jauh-jauh dari warna semangat kalian buat menghadapi hari Senin. Penampilan yang baru, menggunakan selalu kalian lewatin setiap hari, pas di hari Senin coba cari jalan yang lain, jalur yang lain, ngelihat pemandangan yang lain, itu bisa bikin kalian itu bisa lebih semangat lagi kalau mudah. Buat para pejuang rejeki, hari Senin itu tetap hari dimana kita harus berjuang. Jadi tetap semangat tentunya. Oh iya, by the way, di segmen ketiga gue lupa ngasih tahu lagi buat kalian ya, lagunya udah keluar aja. Udah ada beberapa lagu yang gue puterin di segmen ketiga ini. Materinya adalah antara vokalis perempuan dan juga vokalis laki-laki. Yang pertama tadi kalian dengerin adalah lagunya Ari Lasso dengan Melly Goeslaw Jika. Kemudian ada Malik The Essentials, Senja Teduh Pelita. Dan sekarang gue pengen ngasih kalian lagu duet dari Agnes Monica dan Cinta Mati.

di Cerita Malam 5 Oktober 2026. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Terima kasih buat yang sudah setia streaming dan juga menemani telepon malam hari ini. Hah? Ada suara apa tuh? Terima kasih buat semuanya pokoknya. Ketemu lagi ntar minggu depan. Minggu depan, besok malam jam 8 sampai jam 11 kembali kalau muda. Enok Tanian pamit. Keep station only on UBS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Love you all. Bye-bye.

0: use them for your morning show.
1: Of the inspiration.
0: 101.9
2: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
5: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
9: Check these out.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Check these out.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.